0: Nti mewatesa no. My number 0245 82 7822. Yari biya biya biya bumbi. Biya tibucha. Abufu ya. Oba ya bebe. Munamu yari biya. Abufu sika inspoja ina mesa. Biya bumbi. Inspoja yari oba. Ah yari ini ya se ini jimi peri inti mesa. Jimi dewa sa ni.
1: Mati.